0: Butuh semangat? Nih, kita kasih booster semangat di Morning Booster.
1: Pagi-pagi ini enaknya untuk ngobrolin makanan Rockstar.
2: Iya, lapar.
1: Lapar?
2: Lapar.
1: Kalau jam segini makan, pengen makan yuk?
3: Iya lah, aku dimainin jam segini udah makan.
1: Oh gitu, oh kebiasaannya emang sarapan
3: pagi
1: dan berat atau gimana?
3: Iya, makannya harus
1: lontong. Atau gini?
3: Harus lontong. Kalau di Medan tuh ya wet, sarapannya tuh lontong. Nasi lemak. Terus habis
1: nasi lemak kayak diupin-ipin ya?
3: Iya,
1: emang gitu ya?
3: Pagi makan nasi lemak, kayak nasi uduk gitu kan. Nasi uduk, terus ada kuahnya. Terus kamu bisa milih lauknya, ada rendang, ada apapun.
1: Enak banget tuh makan paginya ya?
3: Aduh, aku udah ngiler.
1: Sumpah ngiler banget lagi.
3: Bener, ngiler.
1: Lagi membayangkan berikutnya entar siangan di motor apa ya makanannya.
3: Ya, kan? Nah, kalau ngomongin makanan nih, Wet. Aku tuh kadang kalau misalnya makan nasi campur, khususnya di Bali ya. Di Bali tuh kan kalau nasi campur babi guling itu kan sayurnya banyak ya, lauknya banyak. Aku tuh suka bingung, yang mana dulu?
1: Yang mana duluan ya?
3: Iya, aku tuh gak bisa. Aku tipekal yang kalau makan tuh kalau bisa nasi satu lauk doang. Aku gak bisa nyampur banyak.
1: Oke, berarti nasi satu lauk, terus lauk lainnya di jambal.
3: Iya,
1: makan terpisah.
3: Iya, biasa kalaupun dia banyak, aku tuh selalu makan dari yang paling aku nggak suka dulu.
1: Oh gitu. Contohnya yang nggak kau suka?
3: Misalnya kalau aku
1: pare,
3: makan lawarnya dulu, misalnya kalau babi guling gitu, lawarnya
1: guling,
3: dulu, okay. Baru daging-dagingnya, baru yang terakhir
1: kulit
3: itu.
1: Enggak, mau enggak?
3: Aku selalu ngasih orang.
1: Oh gitu.
3: Aku suka.
1: Enak loh, Rosar, kalau lu makan babi guling dan enggak suka dan suka banget, makan aja sama Yuyo, dapat kulit lebih, Rosar.
3: Iya, aku enggak suka makan kulit.
1: Oh gitu.
3: Karena keras menurutku ya.
1: Yes,
3: belum menemukan yang pas gitu.
1: Begitu ya. Kalau aku sendiri malah beda, Rosar. Kalau aku harus di-mix semua, kalau ada kuah, ada sayur, ada daging, harus digabung semua biar kayak semua lauk itu kita cicipin. Kalau aku malah gitu.
3: Oh, enggak. Maksudnya enggak aneh enggak sih kalau kita mencerna makanannya rasanya itu?
1: Jujur. Apa namanya? Mamaku bilang jadi kan lu biasanya kalau makan kuah biasa langsung dicampur di nasi enggak?
3: Iya.
1: Gitu. Dan sama lauk-lauk semua.
3: Iya.
1: Nah, ada tipe orang yang dia tuh harus dipisah banget kuahnya. Lu gitu enggak, Ca? Dipisah enggak ya?
3: Kalau kamu makan yang paling enak dulu atau yang enggak enak dulu, Ca?
1: Sama.
4: Dulu itu sama kayak
3: udah. Kalau sekarang gitu.
1: Kalau Aca ini katanya dulu sama kayak aku, Rockstar. Dia tuh mencampur semua. Tapi semakin dia gede, akhirnya dia lebih memilih untuk ganti-gantian sama kayak Yuyu. Berarti kamu dua tipe kami ya, Rockstar.
3: Iya. Dia adalah percampuran dari Yuyu dan
1: Aca. Berarti nama kau Weyu.
3: Weyu gitu. Karena nih, Rockstar, ternyata kebiasaan kecil waktu makan bisa mengungkapkan karakter seseorang. Salah satunya dari urutan makan.
1: Oh gitu.
3: Kira-kira kamu ini tipe kalian apa nih, Rockstar?
1: Ternyata hal yang tidak kita duga bisa jadi menentukan karakter kita ya, Rockstar.
3: Iya.
1: Ya sudah lah, Rockstar, sharing-sharing sama kita. Rockstar itu tipe makan yang enak dulu atau yang gak enak dulu? Sharing-sharing sama kita pasti bisa via WhatsApp di 0811 380778.
3: Bisa juga dari sosial media kita di @therockinglife.bali.
1: Yes, beruan ya di follow.
5: Where everyone can be a rock star. TRL, The Rockin' Life.

0: A Fantastic Head Start with
1: GMHR. GMHR will continue
0: right after this.
2: Di tengah kesibukan kamu, kesehatan dan bentuk badan adalah dua hal yang paling wajib buat dijaga. Memang bukan hal gampang, tapi sekarang kita bisa dibantuin sama Louis and Friends Fitness, gym sekaligus fitness center paling lengkap di Bali. Dengan fasilitas dan alat modern terupdate, mulai dari ruang ganti, locker, hair dryer, kolam renang, juga semua yang bikin kamu nyaman buat mulai gaya hidup aktif juga sehat sekarang. Selama bulan Juli, dapatkan promo 3 bulan membership hanya Rp1.500.000 dan promo 12 bulan membership cukup dengan Rp3.6 juta saja. Daftar sekarang buat hidup yang lebih baik, lebih sehat lagi. Datang langsung ke Louis and Friends Fitness di Jalan Bidadari nomor 99 Seminyak atau hubungi Anjar di 083-827-586-823. Atau hubungi Anjar di 083-827-586-823 dan follow sosial medianya di @LouisandFriendsFitness. Sekali lagi di @LouisandFriendsFitness.
3: Waktu libur sudah ada, tapi tempat tujuannya yang belum pasti di mana? Jawabannya ya Hard Rock Hotel Bali. Hard Rock Hotel Bali memberikan pengalaman menginap yang memorable bersama keluarga, ramah anak, dan fasilitasnya lengkap banget. Nikmati harga terbaik menginap dan dapatkan kredit hotel Rp300.000 per kamar per malam. Dapat ditukarkan di outlet Hard Rock Hotel Bali seperti Stars Diner, Splash Bistro, Rock Spa, maupun Boombox Recording Studio. Dengan pemesanan online melalui website hotel.hardrock.com/bali. Informasi lebih lengkap hubungi 0361-761-869 atau email di bookings.hardrockhotels.net. Jangan lupa follow Instagram mereka di @hardrockbali, sekali lagi @hardrockbali. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
0: This is TRL, the rockin' life. TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: It's a Wimper FM, you're listening to The Rocky Life Bali, where everyone can be a rockstar.
1: Yes, rockstar, masih bareng Ayu Medelin dan juga Harry Weda.
0: Yes,
1: yang
0: rockstar.
1: Masih nanyain kamu nih rockstar. Kamu tipe yang makan makanan yang enak duluan atau justru yang gak enak duluan? Soalnya udah ada rockstar yang join topik nih.
0: Yes, yes, di sini ada Puspa yang pertama yang udah join dan
1: hai,
0: katanya
1: Puspa.
0: Kalau aku tipikal yang gak enak duluan baru makan yang enaknya.
1: Tuh,
0: oh, sama kayak Yuyu.
1: Iya.
0: Biar setidaknya ending dari makanan aku tuh kesannya tetap enak, gak yang bad banget.
1: Bener.
0: Request
1: bener.
0: Lagu kota ini tak sama tanpamu. Sudah kami getarkan ya Puspa.
1: Lagi kangen yang di
0: lagi kangen ya, yang daerah. Cocok nih, cocok. Artinya Puspa disuruh pindah ke Bali sih,
1: iya,
0: menurutku ya,
1: gitu
0: biar kita
1: sih
0: ketemu ya. Gabung ya kamu di keluarga TRL bareng kita.
1: Iya. Pokoknya kita butuh Puspa. Dan pastinya ini ada rockstar yang satu lagi, ada Kak Ilma.
0: Yes.
1: Kalo
0: hai Kak Ilma.
1: Ini medan banget sih. Katanya gini, aku tim yang makan di satu piring dengan nasi lauk sahur sayur sambal, tapi enggak diaduk jadi satu.
0: Gimana
1: jadi
0: tuh?
1: Kayak ya udah ada lauknya, ada sayurnya, ada sambalnya, tapi enggak diaduk gitu loh, enggak dicampur. Jadi kayak diambil dulu gitu, digabungin baru disuapin ke mulut, bukan yang dicampur langsung.
0: Oh gitu, bukan dibejek ya?
1: Bukan.
0: Oh, sama, sama.
1: Soalnya
0: sama
1: dia bilang kalau kata orang Medan nggak suka beslema.
0: Beslema tuh apa artinya?
1: Beslema peyak. Itu Medan banget.
0: Artinya apa?
1: Beslema itu berantakan gitu loh.
0: Berantakan.
1: Gitu,
0: yes,
1: kayak,
0: yes, yes.
1: Itu namanya beslema.
0: Berarti sebenarnya kalau Puspa ini tim Yuyu, kalau Kak Ilma tim aku berarti.
1: Iya, soalnya yes, sama yes, dia suka dicampur.
0: Suka dicampur ya.
1: Nah, soalnya ini rockstar menurut Juliet Bonghosien. Jadi dia adalah food behaviorist dan juga pendiri foodology yang dikutip dari Huffington Post. Kebiasaan yang berhubungan dengan makanan itu bisa mengungkapkan aspek kepribadian dan kecenderungan perilaku seseorang. Jadi ini tuh bukan soal selera semata ya rockstar, tapi soal pola berpikir yang tercermin dari kebiasaan makan kita sehari-hari.
0: Yes, ditambah lagi rockstar, yang bikin menarik soal urutan makanan ini rockstar ya. Orang yang langsung ngabisin yang enak duluan cenderung punya kepribadian yang hidup di momen sekarang. Katanya dia lebih spontan dan lebih mengutamakan kesenangan segera. Maksudnya kayak ya udah, gua cuman cukup senang-senang di hari ini aja, enggak butuh memikirkan yang kedepannya gitu.
1: Yeah.
0: Mereka enggak mau nunda kesenangan dan biasanya lebih impulsif rockstar dalam mengambil keputusan. Tapi mereka juga dikenal lebih mudah bahagia dan enggak terlalu overthinking. Apakah kamu salah satu rockstar?
1: Nah, itu dia. Dan sebaliknya rockstar, orang yang nyimpan makanan paling enak untuk terakhir nih kayak Yuyu dan juga Puspa.
0: Yes, yes, yes.
1: Jadi menurut riset yang dikutip dari Jawa Post, dari expert editor cenderung tuh punya self control yang tinggi.
0: Oh, jadi gitu
1: biasanya,
0: ya.
1: Orangnya lebih sabar.
0: Yes.
1: Dan rela menunda kepuasan demi hasil yang lebih maksimal.
0: Wah, apa begitu benar Puspa dan Yuyu?
1: Betul banget nih, apalagi dia bilang nih mereka juga lebih terencana.
0: Oh, gitu.
1: Berorientasi sama masa depan dan sering lebih stabil secara emosional.
0: Aku rasa enggak sih rockstar ya. Bisa kita lihat Yuyu ini stabil emosional enggak? Kayaknya enggak rockstar. Tadi dia kalau waktu on mic ya rockstar ya, dia tadi garuk-garuk tembok ya rockstar. Tinggal aku tahan dia langsung garuk-garuk tembok ya. Dia di itu kayaknya emosinya tiba-tiba memuncak terus sekarang udah biasa aja.
1: Nah itu kan aku sebenarnya tadi lagi kerasukan kucing.
0: Oh gitu
1: ya, jadi aku tuh para perasuk kan, jadi aku suka
0: para perasuk.
1: Jadi aku kerasukannya biasa emang hewan, nggak pernah
0: yes, yes, yes.
1: Lain.
0: Para perasuk tuh udah tayang nggak sih?
1: Udah
0: turun ya? Jujur itu para perasuk tuh trailer muncul, aku pengen nonton loh padahal.
1: Iya kan, sayang banget.
0: Yes, sayangnya udah turun ya. Udah,
1: kita aku aja deh yang merasuk.
0: Dan masih rockstar, kita masih ngobrolin tentang lo itu tipe makan yang enak dulu atau enggak dulu, atau mungkin lo mix, atau lo bejek-bejek, lo campur semua rockstar. Sharing-sharing lah sama kita rockstar, lo itu tipe yang mana, pastinya bisa via WhatsApp di 0811-380-7878.
1: Bisa juga dari sosial media kita dan juga jangan lupa follow di therockinglife.bali.
0: Yes, dan selanjutnya akan kita puterin untuk lo rockstar, Tyla with Water.

0: This is the Rocking Life Bali where everyone can be a rockstar.
1: Yes, rockstar. Kita lagi puterin kamu Shalom 7 with Sederhana. Sederhana ini adalah satu kata yang benar-benar indah ya rockstar sebenarnya. Yes. Ketika sebuah hal indah lo lakukan dengan sederhana, dengan lapang dada, dengan keikhlasan, pastinya semua akan berjalan sesuai dengan kemauan lo rockstar.
0: Dan ngomongin soal sederhana ya, biasanya itu untuk membahagiakan seseorang ya. Itu tuh gak perlu melakukan hal-hal yang ribet. Misalnya betul, kayak kamu ngebangun candi gitu.
1: Iya, udah gak zamannya gitu ya.
0: Kayak cukup aja kamu ajak dia untuk makan atau ngelakuin eksperimen baru yang kayak gitu. Ajaklah dinner di tempat-tempat yang kamu gak pernah bawa dia. Atau mungkin ada kamu tahu, oh ini kayaknya bakal seru nih kalau dicobain bareng gitu.
1: Pas banget. Dan ataupun kamu kalau udah pernah kesini rockstar, balik lagi, kamu wajib untuk datang ke Fête de la Musique.
0: Wow.
1: Ini di Jumat 17 Juli 2026, mulai di jam 6 sore. Pastinya di the one and only Toya Beach Bar and Grill at Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort. Nah, jadi rockstar, di sana lo bisa menyaksikan langsung perpaduan harmonis antara lifestyle dan culture Prancis dengan kuliner dan makanan ala Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort pastinya. Dan rockstar, lo bisa nikmatin berbagai menu spesialnya, mulai dari Wagyu Beef Chicks yang dimasak di Live Station Fire Pit.
0: Okay.
1: Ada juga fresh oyster, beef chick rendang, kroket, canapés, dan masih banyak lagi. Yes,
0: aduh,
1: karena saking banyaknya makanya sepanjang itu. Dan semuanya bisa lo dapetin cukup dengan Rp550.000 plus per orang. Dan bisa di upgrade ke paket minuman spesial dengan menambah Rp450.000 plus rockstar.
0: Oke.
1: Ditambah lagi nih, sambil makan lo bisa pastinya ditemenin sama live DJ, live saxophone, water drums, juga ada fire dancers.
0: Wow,
1: dan buruanlah rockstar untuk experience lengkap itu. Lakukan hal sederhana ini, buruan reservasi sekarang. Hubungi 0811-3830-5954. Sekali lagi rockstar di 0811-3830-5954. Juga follow sosial medianya pastinya at Sofitel Bali Nusa 2. Sekali lagi at Sofitel Bali Nusa 2.
0: Wow.
1: Dan pastinya rockstar, kita masih ngobrolin tentang lo tuh tipe makan yang enak dulu atau yang enggak dulu gitu sih rockstar.
0: Kalau tadi udah ada yang gabung, udah ada Ilma,
1: Kita juga
0: udah nyeritain versinya kita. Nah, pastinya rockstar, kalau misalnya kita ngomongin tentang makanan nih, yang enak dulu atau yang gak enak dulu, itu tuh banyak banget yang bisa dibahas ternyata. Dan paling menarik dan jarang banget diangkat itu adalah konsep psikologi namanya delayed gratif-

0: Gimana tuh ya?
1: Jadi itu adalah kemampuan menahan diri dari kesenangan sesaat demi reward yang lebih besar di kemudian hari. Jadi ini Rockstar menurut penelitian Stanford Marshmallow Experiment yang terkenal menemukan anak-anak yang bisa tunda makan marshmallow buat dapat dua cenderung tumbuh jadi orang dewasa yang lebih sukses secara akademik, lebih sehat dan punya kemampuan menghadapi stres yang lebih baik. Nah, jadi tuh di Stanford University mereka tuh pernah buat eksperimen yang namanya Marshmallow Experiment. Jadi itu kayak mereka ngumpulin anak-anak kecil, terus kayak dikasih tahu kamu
0: ini namanya marshmallow gitu.
1: Iya, ini marshmallow, beneran marshmallow. Okay, terus mereka tuh ditawarin kayak kalau kamu bisa sabar dalam waktu segini, aku kasih kamu dua.
0: Oh gitu.
1: Kalau ada yang kayak impulsif, ya udah aku mau aja, namanya anak-anak.
0: Pasti.
1: Ada yang memang dia sabar untuk nunggu sampai momennya dia dikasih dua.
0: Oh gitu ya. Gitu. Nah tujuannya sebenarnya apa ya itu ya? Biar mereka gini bisa melawan nafsu mereka atau gimana?
1: Jadi lebih ke ini, kalau yang dari sininya mereka sengaja untuk melihat ya bagaimana sisi psikologi dari orang-orang yang bisa menahan diri untuk
0: memakan gitu
1: sesuatu
0: ya
1: yang suka gitu.
0: Kembali lagi pastinya dari sisi psikologis Rockstar ya. Yes. Tentang makanan yang mereka suka atau enggak. Dan ternyata ini ada Dokter Ardi yang berjalan sama kita Rockstar.
1: Pagi dokter.
0: Hai Dokter Ardi, gimana pagi ini? Dan katanya kalau aku sih tim makan yang enak dulu. Nah tim Yuyo berarti ini.
1: Enggak dong, Yuyo kan gak enak dulu.
0: Oh gak enak dulu ya? Kembali kebalikannya. Soalnya dulu pernah sengaja nyisain lauk favorit buat terakhir, pas mau dimakan ternyata udah keburu kenyang. Akhirnya malah gak senikmat yang dibayangin.
1: Bisa juga.
0: Nah sejak itu, kalau ada makanan favorit di piring, biasanya langsung aku nikmati dulu. Bukan berarti yang lain gak dimakan ya, tetap dihabiskan. Cuma rasanya lebih puas kalau dari awal udah menikmati yang paling disukain. Dan katanya selamat pagi Weda, Yuyu, dan Rockstar. Semoga hari selesai ini berjalan lancar, penuh semangat, dan selalu diberi kesehatan.
1: Amin.
0: Katanya merequest lagu yang Sigrid High Five. Ini udah kita tambahkan ya, Dokter Ardi. Hari ini kemana dok? Tugasnya apakah ke kemana? Karena ada 4 kemarin dibilang ya. Yes. Kalau Dokter Ardi ini berarti kebalikan ya. Kalau aku malah justru biasanya makan ayam tepung ya, kan biasanya ada kulitnya. Nah kulitnya itu terakhir. Aku simpan terakhir.
1: Iya kan?
0: Ya kan?
1: Kan kamu juga tipe
0: gitu
1: kamu
0: ya?
1: Makan yang paling enak kamu.
0: Mungkin aku tergantung gitu, situasi kan? Kali ya Rockstar
1: ya. Iya kan ada itu, save the best for the last.
0: Oh gitu ya, yes.
1: Jadi kamu Rockstar, kalau misalnya kamu masih mau ikutan masih boleh banget.
0: Pastinya.
1: Kira-kira kamu tipe makan yang enak dulu atau yang gak enak dulu, kamu bisa sharing sama kita via WhatsApp di 0811 380 7878.
0: Dan pastinya kamu langsung buruan deh ke Instagram kita di @thelockylife.bali. Jangan lupa di follow juga ya. Dan ini ada tambahan juga dari Dokter Ardi. Katanya sekarang akan bertugas ke Kuluhan Dahlo. Ya udah, sembari perjalanan bertugas akan ditemenin sama lagu requestannya Sigrid with High Five.

0: A Fantastic Head Start with GMHR
1: will continue
0: right after this.
2: Kalau belum pernah ke rooftop ini, kamu lagi ketinggalan salah satu spot terbaik di Jimbaran. Welcome to Adriana Cosina and Bar, rooftop bar terbaik di Jimbaran yang lokasinya ada di lantai 8 sama Star Lifestyle Village. Di sini, kamu bisa menikmati pemandangan dari titik tertinggi di Samasta, sambil bersantai ditemani sunset yang berubah jadi city lights pas malam. Ambience-nya terinspirasi dari karya seniman ikonik Meksiko Frida Kahlo, jadi setiap sudutnya terasa penuh karakter dan cocok buat foto Instagramable. Bukan cuma suasananya yang seru, menu makanannya juga dikurasi langsung Chef Gerardo Ramos, ditemani pilihan signature cocktail racikan experienced mixologist dan juga bartender yang siap melengkapi pengalaman kamu. Adriana Cosina and Bar buka mulai jam 4 sore di Senin sampai Kamis dan mulai jam 11 siang di Jumat sampai Minggu. Jadi kamu bisa datang buat lunch, sunset session sampai dinner, mau bikin acara spesial juga bisa. Cek info lengkapnya dan reservasi sekarang, follow Instagram mereka di @adrianabali.rooftop, sekali lagi @adrianabali.rooftop.
3: Introducing Special Fire at Hard Rock Hotel Bali. Experience a delightful culinary fusion of Japanese and Mediterranean flavors that will excite your taste buds. Splash on Fire offers a wide selection of delectable dishes that capture the essence of land and sea, prepared with the freshest ingredients available on the island. Warm your soul with the fire-inspired beverages to liven up your evening. Splash on Fire at Hard Rock Hotel Bali is available Sunday to Friday from 6 p.m. to 9 p.m. For more information and reservation, call 761-869 or follow their Instagram at Hard Rock Bali. Splash on Fire by Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
4: This is CRL.
5: The Rockin' Life. Rockin' you all day long.

0: Yes, it's a Wimper FM. You're listening to the Rocky Love Party where everyone can be rockstar.
1: Ketawa gue udah. Ini biasa ketawa lapar.
0: Yes.
1: Kalau ketawa kenyang tuh beda.
0: Ketawa kenyang gimana? Oh, lebih gini ya, udah ketawa samar-samar ngantuk.
1: Iya. Yeah.
0: Yes, yes, pastinya udah jam-jam rawan kalau sekalian segini.
1: Dan udah pastinya udah di jam kita selesaiin topik ya, Rockstar.
0: Yes, yes.
1: Dan tapi kamu jangan sedih karena kita masih nemenin kamu sampai ke jam 10 pagi nanti. Jadi kamu masih punya waktu untuk sharing-sharing sama kita, Rockstar.
0: Yes, yes.
1: Masih punya waktu untuk mau request lagu apapun.
0: Yes, yes,
1: dan pasti ya karena hari ini kita ngebahas seputar makanan nih. Dan pastinya setiap orang punya ciri khasnya beda-beda.
0: Yes, yes.
1: Punya setiap orang punya
0: ciri khasnya
1: beda-beda ya.
0: Betul. Ada yang mulai makannya dengan yang enak dulu.
1: Yes.
0: Ada yang start dengan makanan atau lauknya yang gak kurang mereka dulu sukai, atau mungkin dibejek-bejek Rockstar, atau mungkin di mix semuanya. Itu balik lagi ke selera masing-masing.
1: Betul.
0: Cuman kita di sini menyampaikan gimana sih ternyata dari research tipe orang yang makan seperti ini tuh gimana.
1: Bener
0: gitu.
1: Banget.
0: Kembali lagi kalau memang kebiasaan kamu seperti itu, lakukanlah Rockstar. Karena kita akan selalu ada menemani

0: Yes, Rockstar at 7.fm, this is Rocky Life Bali where everyone can be Rockstar. That was Galantis with Do You Mind Rockstar. Dan pastinya ini akan mengajak kamu untuk mengingat-ingat, kamu pernah ingat gak sih gitu. Apalagi kalau sekarang ini musim-musimnya dingin kayak di Bali ya. Kalau mungkin di daerah lainnya itu ada yang musim panas,
1: iya.
0: Bahkan ada badai kemarin ya di luar negeri ya. Bahkan tadi sempat gue lihat di daerah China Rockstar itu sempat ada angin puting beliung, kenceng banget.
1: Betul.
0: Jadi pasti kita harus selalu menjaga kesehatan, keselamatan. Di mana? Dimana banjir?
1: Di China kan?
0: Di China sempat ya.
1: Wah. Dan banjirnya tuh yang buat rame itu Rockstar karena ada penangkaran, kayak penangkaran ular gitu loh.
0: Oh, itu ularan lepas itu di China?
1: Iya.
0: Oh, yes.
1: Sampai yang kayak kepalanya.
0: Kepala itu, gak, lu pernah lihat dinosaurus yang gini gak sih?
1: Iya.
0: Lu kebayangnya itu tau. Jadi kayak, ini apa ya, kok kayak dinosaurus
1: kobra,
0: gitu ya.
1: Itu kan serem banget ya, maksudnya ular kan bisa kemana aja.
0: Kobra ya?
1: Kobra.
0: Serem banget. Dan pastinya Rockstar, dimanapun kamu berada, selalu untuk menjaga kesehatan, keselamatan juga Rockstar. Yes. Karena kita gak tahu apapun yang akan terjadi ke depannya. Karena contohnya kayak gue lihat sempat di medsos juga Rockstar, ada pengendara mobil yang saling berantem gara-gara enggak mau ngalah nyalip-nyalipan.
1: Nah, itu dia.
0: Jangan sampai Rockstar itu kamu mengalami itu Rockstar.
1: Itu di jalan ya. Jadi kayak misalnya kalau misalnya Yuyu sendiri ya, kalau misalnya ada pengendara motor yang kayak agak rese gitu kan, aku lebih baik kayak udah aku ngalah aja.
0: Ngalah aja mendingan ya. Pokoknya untuk mencegah pertengkaran lah Rockstar.
1: Betul.
0: Ya. Dan pokoknya biar kita enggak bertengkar-bertengkar, kita mengasih tahu yang satu ini Rockstar. Jadi di Februari 2026 lalu Rockstar
1: 2016
0: sorry,
1: tidak ya.
0: Jadi ini ada sebuah toko es krim di Belanda Rockstar sempat membuat pajangan unik dengan mencampurkan paracetamol yang dihancurkan ke dalam satu wadah gelato sebagai lelucon bertema paracetamol untuk perayaan karnaval.
1: Oke. Okay.
0: Jadi gelato itu sama sekali enggak pernah dimasukin untuk dijual, tapi untuk gimmick kayak pajangan gitu. Yes.
1: Tapi karena hal ini juga otoritas kesehatan itu tidak menganggapnya sebagai lelucon ya.
0: Oh, nggak boleh ya.
1: Jadi kayak gara-gara postingan itu, jadi langsung digrebek gitu loh, langsung didatengin gitu. Jadi mereka tuh segera memerintahkan buat pajangannya itu disingkirkan.
0: Begitu
1: dengan
0: ya.
1: Alasan kalau obat-obatan tuh nggak boleh dicampur ke dalam produk makanan komersial, karena dosisnya tuh nggak bisa dikontrol kan, nggak tahu nih aman atau enggak, jadi bisa berisiko dan menyebabkan overdosis secara tidak sengaja.
0: Betul.
1: Nah, tapi kalau ngomongin soal es krim nih Rockstar, khususnya gelato, itu tuh sebenarnya banyak banget varian.
0: Varian yang unik ya? Salah satu yang pernah kamu coba apa yang unik?
1: Yang ada alkoholnya.
0: Ada ya?
1: Iya, kalau kamu tahu.
0: Ada ramnya kali ya?
1: Iya, ramnya. Terus kayak kalau misalnya salah satu minuman Baileys tuh,
0: yes.
1: Nah itu pernah dibuat jadi gelato.
0: Emang unik-unik sih, bahkan ada rasa cabai gue pernah lihat.
1: Iya
0: kan, unik kan?
1: Kalau rujak sih aku udah pernah yang rasa rujak, jadi kayak pedes-pedes gimana gitu.
0: Iya, es krim rujak enak sih Rockstar. Cuman es krim paracetamol ini agak membangunkan ya. Bayangin lo lagi sakit kepala, terus masuk ke gelato, langsung makan es krim biar rasa reda. Gitu lah Rockstar, kayak es krim paracetamol konsepnya ya.

0: Today, a fantastic head start with GMHR. GMHR will continue right after this.
1: Di tengah kesibukan kamu, kesehatan dan bentuk badan adalah dua hal yang paling wajib buat dijaga. Memang bukan hal gampang, tapi sekarang kita bisa dibantuin sama Louis and Friends Fitness. Gym sekaligus fitness center paling lengkap di Bali. Dengan fasilitas dan alat modern terupdate, mulai dari ruang ganti, locker, hair dryer, kolam renang, juga semua yang bikin kamu nyaman buat mulai gaya hidup aktif juga sehat sekarang. Selama bulan Juli, dapatkan promo 3 bulan membership hanya Rp1.500.000 dan promo 12 bulan membership cukup dengan Rp3.6 juta saja. Daftar sekarang buat hidup yang lebih baik, lebih sehat lagi. Datang langsung ke Louis and Friends Fitness di Jalan Bidadari nomor 99 Seminyak atau hubungi Anjar di 083-827-586-823. Atau hubungi Anjar di 083-827-586-823 dan follow sosial medianya di @louisandfriendsfitness. Sekali lagi di @louisandfriendsfitness.
2: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
3: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta, wahai anak muda?
2: Aku mau tanganku jadi banyak, Om Jin.
3: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
2: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.

0: 107.8 FM. You're listening to The Rocky Life Bali, where everyone can be rockstar.
1: Yes, rockstar. Masih barengan Yu Madeline dan juga Harry Weda pastinya. Dan rockstar, seperti biasa ya, kita itu selalu ngebahas seputar liburan, seputar makanan, apalagi kalau bukan itu, soalnya hidupku tuh nggak jauh-jauh dari situ.
0: Nggak jauh-jauh dari makan ya, makan enak pasti ya rockstar. Dan kalau ngomong-ngomongin makanan,
1: iya,
0: salah satu makanan yang pengen aku coba adalah segala bentuk makanan ala Prancis rockstar.
1: Prancis ya,
0: yes,
1: jujur.
0: Mewah-mewah gitu kan kesannya, enak.
1: Bener banget, setuju. Tapi jujur ya, kalau Yuyu sendiri tuh sebenarnya kalau makanan Prancis itu tuh belum pernah masuk dalam daftar list ya.
0: Belum ya.
1: Kenapa? Karena pertama mungkin kayak jarang ditemuin.
0: Yes.
1: Atau kalau misalnya mau coba tuh pinginnya tuh kayak di tempat yang memang kayak worth it untuk,
0: yes,
1: first experimentnya gitu.
0: First experience-nya udah langsung di tempat yang bagus gitu.
1: Iya, ya. Tapi yes, belum yes, ada yes, yang yes, nemu yes, dari kemarin. Cuma nih rockstar, buat kamu yang mungkin pingin ya nyobain kayak Yuyu penasaran sama makanan Prancis, yes, dan juga Weda yang suka nih, pas banget nih ada Fate de la Musique dari Sofitel Bali Nusa Dua, yes, Guest Resort. Jadi nanti bakal diadain di hari Jumat tanggal 17 Juli 2026 mulai dari jam 6 sore rockstar, cuman di Toya Beach Bar and Grill at Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort.
0: Yes, pastinya the one and only ya rockstar ya.
1: Dan jadinya pastinya ini rockstar, kamu tuh bisa menyaksikan langsung nih perpaduan harmonis antara lifestyle dan culture Prancis dengan kelezatan makanan ala Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort. Jadi nih rockstar, kamu tuh bisa menikmati berbagai menu spesial mulai dari Wagyu Beef Cheeks.
0: Ada.
1: Dan yang buat spesial itu tuh Wagyu Beef Cheeks-nya dimasak di Live Station Fire Pit.
0: Okay.
1: Terus ada Fresh Oyster. Terus ada Beef Cheeks Rendang Kroket Kanapes.
0: Yes, ada kroket rockstar.
1: Yes, dan masih banyak lagi rockstar. Jadi yang tadi udah Yuyu sebutin itu tuh belum apa-apa, masih banyak lagi. Dan semuanya ini bisa kamu dapatkan cukup dengan Rp550.000 plus per person.
0: Serius. Kita bisa datang ke Sofitel dan dapetin itu rockstar.
1: Betul.
0: Semuanya dengan Rp550.000 plus pastinya rockstar ya.
1: Benar. Dan dan juga kamu bisa upgrade ke paket minuman spesial dengan menambah Rp450.000 plus. Tuh bayangin ya rockstar, kamu cukup nambahin Rp450.000 plus, kamu udah bisa upgrade ke minuman spesial mereka. Ditambah lagi nih, sambil makan kamu bakal ditemenin sama live DJ, terus ada live saxophone, ada water drums, dan juga fire dance. Jadi buruan rockstar, reservasi sekarang, hubungin di 0811 3830 5954. Dan jangan lupa juga follow sosial medianya di @sofitelbalinusa2. Sekali lagi di @sofitelbalinusa2. Ariana,

0: 87.8 FM, The Rocking Life Bali, where everyone can be a rockstar.
1: Yes, rockstar.
0: Kamu baru aja nih satu single dari Harry Styles with American Girl. Kalau aku Indonesian Girls aja, yeah. Ya.
1: Island Girl from Indonesia.
0: Yeah. Udah siap belum? Udah makan belum?
1: Jujur belum. Jadi pokoknya jam-jam segini Rockstar emang jam-jam rawan untuk lapar. Termasuk aku. Kalau aku ngomongin tentang makanan gak akan ada habisnya.
0: Yes.
1: Kalau Yuy sendiri, apa sih makanan favoritmu kalau lagi di Medan?
0: Kalau lagi di Medan, aduh banyak banget. Enggak, kalau bakcang itu sebenarnya adalah makanan khas Chinese ya.
1: Oh Chinese ya.
0: Chinese
1: ya, bacang itu benar nggak sih yang ada kayak nasi ketan terus dalamnya ada daging?
0: Iya benar. Jadi kan? Biasa itu kita makan bacang itu setiap setahun sekali.
1: Setahun sekali.
0: Jadi ada festival bacang.
1: Setahun sekali karena mengirit atau gimana?
0: Enggak, oh, karena bukan, ada festivalnya sayang ya.
1: Sendiri,
0: jangan ya. Emosi ya pagi-pagi ya. Maksudnya gini, kalau bertanya udah bertanya aja gitu. Jangan kau keluarkan garda Medanku ini ya.
1: Oh, gini ya. Berarti biasanya dimakan setahun sekali kalau ada acara. Tapi kalau semisal aku datang sebagai tamu nih, bisa enggak dihidangkan bakcang itu?
0: Enggak.
1: Oh enggak ya?
0: Kalau tamunya kamu.
1: Oh gitu. Kamu enggak
0: banget loh. Enggak dong, mas pasti kalau Weda sampai Medan, mamaku langsung menggantungkan bakcang di pintu.
1: Oh, digantung?
0: Iya, dia memang digantung.
1: Biar kering?
0: Enggak, kan dia memang cara buatnya itu udah kita ikat-ikat, terus dia digantung-gantung. Jadi dia kayak ini, kayak ranting-ranting.
1: Oh,
0: kayak
1: gini ya? Kayak ketupat sebenarnya.
0: Iya, benar. Betul. Gitu, tapi ya, hubungannya enggak ya?
1: Cuman
0: bakcangnya doang.
1: Jangan digantung kayak itu, Rockstar.
0: Nah, tapi kalau ngomongin makanan Medan, apalagi kalau sarapan ya, aku tuh paling suka sarapan nasi soto. Soto Medan tuh beda kan? Beda. Soalnya kita pakai santan.
1: Bodoh. So, beda apa?
0: Bodoh.
1: Gini, maaf ya disensor. Yang bikin beda apa? Kira-kira?
0: Karena di sana tuh sotonya pakai santan, Med.
1: Oh iya, kalau di sini tuh kak pakai kaldu aja, kaldu ayam.
0: Kalau di Medan tuh kayak lebih kental, lebih creamy gitu.
1: Oh gitu.
0: Terus ada perkedelnya, aduh enak.
1: Oh makan soto pakai perkedel?
0: Iya, kalau di Medan pakai perkedel.
1: Gitu. Kalau di sini makanya pakai kerupuk.
0: Tuh beda kan?
1: Beda ya.
0: Tapi ada nih yang lagi sarapan nasi kuning mungkin ya. Kamu kalau pagi suka makan nasi kuning nggak?
1: Suka. Dulu waktu SMA, aku biasanya mampir ke pasar, bawa udah rantang gitu ya, rantang. Bu beli 10.000. Udah banyak banget 10.000 loh.
0: Iya sih, tapi aku akuin ya kalau sarapan di Bali tuh masih termasuk murah menurutku ya.
1: Soalnya murah kan?
0: Murah dan kayak worth it gitu loh. Kenyang buat kenyangnya. Yes, gitu.
1: Balik, tapi balik lagi tergantung kita milih tempat untuk sarapannya di mana. Kalau kita misalnya di pinggir jalan ya murah sih biasanya.
0: Tapi kalau ya kamu ke tempat pinggir jalan juga, tapi yang agak bahasa Inggris agak beda.
1: Oh beda ya.
0: Beda. IT ya, sama teh manis kan beda kan. El Giro I sama S kosong beda juga.
1: S kosong, S kosong tuh Medan punya.
0: Medan punya.
1: Pokoknya gitu lah ya, pokoknya ngomongin makan nggak ada, akan ada habisnya. Termasuk juga kamu Rockstar pasti akan punya makanan favorit kamu di hati. Kalau aku sendiri sih suka tempe orek.
0: Tempe orek ya.
1: Bisa sharing-sharing sama kita Rockstar. Nanti akan kita bacain makanan favorit kamu apa sih, apakah kamu sukanya nasi goreng, nasi kuning, atau malah ya udah gue gak usah makan karena gue diet.
0: Iya. Kalau aku sih pagi-pagi pinginnya makan The Weeknd aja sih.
1: Kenapa
0: gitu? Soalnya aku suka banget The Weeknd.
1: Aduh takut.

0: It's a wonder and a damn you're listening to the Rocky Life Bali, where everyone can be a rockstar.
1: Yes, kayak kata Riff, kamu adalah raja. Dan kamu juga adalah ratu di GMHR ya, rockstar.
0: Yes.
1: Bukan di GMHR, tapi di The Rocky Life Bali. Karena kita selalu ingin memberikan yang terbaik buat kamu.
0: Pastinya rockstar. Dan kalau lo bisa ingin ikut membayangkan rockstar,
1: yes.
0: Jadi kalau kita lihat di studio nih, hari ini udah anak-anak pada meluncur
1: ke kolam renangnya.
0: Itu apa ya namanya ya? Klub apa namanya? Rock City. Nah, jadi kalau Rock City udah datang itu artinya udah jam 10 Rockstar.
1: Yes.
0: Artinya sama juga kita harus mempamit dulu untuk hari ini.
1: Mm-hmm.
0: Dan pasti kita masih akan terus ketemu kamu Rockstar setiap Senin sampai Jumat dari jam 7 sampai 10 pagi.
1: Yes, jadi udah saatnya kita pamit dulu Rockstar. Thank you banget buat kamu yang udah tune in dari jam 7 sampai 10 pagi ini.
0: Tadi ada Dr. Ardi.
1: Iya, ada Kak Ilma, ada Puspa. Iya. Pokoknya rame banget. Jadi buat kamu rockstar, kita ketemu lagi besok di hari Rabu di jam 7 sampai ke jam 10 pagi. So you Madeline pamit dulu.
0: Hari Weda juga ikut mau pamit rockstar. And have a rocking day.
1: Bye bye.
2: Game HR comes, whether you set the alarm or not. See you on the next edition of Game HR. Have a wonderful day.

0: rampage, enemy killing spree, enemy godlike, enemy.
1: Masih belum beres mainnya dari tadi. Coba lihat, udah jam berapa sekarang? Nah, kaget kan? Yakin nggak mau istirahat dulu main gamenya? Tahu nggak kalau orang menghabiskan waktu rata-rata sekitar 7 jam dalam sehari di depan layar? Buat kita yang masih muda nih, durasinya malah bisa lebih lama lagi. Hati-hati ya, ada penelitian yang menyebutkan bahwa screen time yang berlebihan bisa bikin kita mengalami berbagai gangguan dalam beraktivitas. Misalnya, penurunan konsentrasi, gampang cemas, dan masalah susah tidur. Emang mau di PHK kantor gara-gara kurang tidur sampai jadinya telat terus?
2: Ya, enggak sih.
1: Makanya, coba deh mulai bikin batasannya. Mulai dengan tidak memegang handphone 1 jam sebelum tidur. Di siang hari, coba cari aktivitas rehat dari layar yang gak kalah seru. Ngobrol sama teman kantor misalnya. Atau bisa juga baca buku dan jalan-jalan. Dengan batasan yang sehat, kita bisa kok menikmati teknologi tanpa membuatnya menguasai kita.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

It's on Point FM, this is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Apa sih yang paling kamu tunggu, Rockstar, selama satu minggu? Mungkin yang paling kamu tunggu adalah Jumat malam, di mana kamu bisa menikmati dan menyambut weekend dengan lebih menyenangkan. Bisa nih, dari Jumat 17 Juli 2026 dari jam 6 sore ke Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort. Lebih tepatnya ke Toya Beach Bar, karena mereka punya Fête de la Musique. Jadi kita bisa ngelihat langsung perpaduan harmonis antara lifestyle dan juga culture-nya Prancis dengan kelezatan makanan ala Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort. Kamu bisa nikmatin nih, banyak banget menu spesialnya. Ada Wagyu Beef Chicks yang dimasak dengan langsung kayak karena mereka punya live station fire pit, ada fresh oyster, ada beef chick rendang, kroket kanapis, dan juga masih banyak lagi. Semuanya bisa didapetin cukup dengan Rp550.000 plus-plus per orang. Dan kalau mau upgrade ke paket minuman spesial, jangan lupa nih, lebih gampang lagi. Kamu tinggal nambah Rp450.000 plus-plus. Ditambah lagi, sambil makan, kamu akan bisa ditemenin live DJ, live saxophone, water drums, dan juga fire dance. Jadi reservasi sekarang. Kamu boleh WhatsApp 0811-3830-5954. Sekali lagi 0811-3830-5954. Juga follow sosial medianya @sofitelbalinusa2.

0: Wah, udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat ganti usaha kamu, itu tuh Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.
3: Stay with me. Good five. Good five. Good five.

music finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

rockin' live Bali. Jero suaranya di sini rockstar. Emang kebiasaan kalau kita udah mulai meriang dikit, pusing dikit gitu kan ya. Yang kita butuhkan adalah sesuatu yang tepat. Mau tempat makan yang tepat, hangout yang tepat, makanan yang tepat, minuman yang tepat, view yang tepat juga. Nah, jawabannya ada satu. Adriana Cucina & Bar di lantai 8 sama Star Lifestyle Village. Bayangin aja, semuanya tepat buat kita chill out di titik tertinggi di Samasta. Sambil kita nikmatin sunset sampai malam dengan ambience ala Meksiko yang nyenengin. Inspirasinya kalau kamu nongkrong di sana adalah karya dari Frida Kahlo, seniman Meksiko yang ikonik banget, yang alisnya nyatu tuh.

Adriana Cucina and Bar gak cuma nawarin sensasi makan dan minum, tapi juga experience selama berada di sana. Jadi kamu harus datang langsung, cobain, nikmatin makanan yang dikurasi sama Chef Gerardo Ramos. Dan juga minuman spesial dibikin sama mixologist sama bartender yang mereka yang pengalamannya udah luar biasa. Tentunya bisa foto-foto juga, kamu bisa nabung konten karena spot Instagramable-nya ada banyak. Dan Adriana Cucina and Bar itu mulai bukanya jam 4 sore untuk hari Kamis sampai Senin. Dari Senin sampai Kamis maksud saya. Nah, dan juga kalau dari Jumat sampai Minggu itu dari jam 11 siang, lebih awal. Bahkan kalau mau arrange acara spesial kamu juga bisa di sini. Jadi langsung aja cek di adrianabali.rooftop di Instagramnya. Sekali lagi @adrianabali.rooftop.

0: lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
1: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
2: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long.

0: Udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu tuh Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day.

0: Di tengah kesibukan kamu, kesehatan dan bentuk badan adalah dua hal yang paling wajib buat dijaga. Memang bukan hal gampang, tapi sekarang kita bisa dibantuin sama Louis and Friends Fitness. Gym sekaligus fitness center paling lengkap di Bali. Dengan fasilitas dan alat modern terupdate, mulai dari ruang ganti, locker, hair dryer, kolam renang, juga semua yang bikin kamu nyaman buat mulai gaya hidup aktif juga sehat sekarang. Selama bulan Juli, dapatkan promo 3 bulan membership hanya Rp1.500.000 dan promo 12 bulan membership cukup dengan Rp3.6 juta saja. Daftar sekarang buat hidup yang lebih baik, lebih sehat lagi. Datang langsung ke Louis and Friends Fitness di Jalan Bidadari nomor 99 Seminyak atau hubungi Anjar di 083-827-586-823. Atau hubungi Anjar di 083-827-586-823 dan follow sosial medianya di @louisandfriendsfitness. Sekali lagi di @louisandfriendsfitness.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
0: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu tuh Rockin' Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rockin' Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long, all day long.

0: down over time.
1: Eh, JJ, kirimin gue stiker jorok lo dong. Mau gue kirim ke teman-teman gue nih.
2: Yang mana? Ini bukan?
1: Nah, yoi, parah lo. Kirim sini buruan.
2: Eh, gue juga ada stiker bos baru kita. Mau gak lo?
1: Hah, serius? Wah, gokil lo emang. Mana kirim sini? Lumayan, bisa dipakai di grup yang gak ada dia.
3: Kirim-kiriman stiker emang bikin chat di WhatsApp makin seru. Tapi hati-hati ya, kalau yang dipakai adalah wajah orang yang dijadikan stiker tanpa izin, itu sudah dikategorikan perbuatan tidak menyenangkan. Ada beberapa pasal yang bisa menjerat kamu secara hukum, seperti pasal 335 KUHP, pasal 378 KUHP, hingga pasal 45 ayat 1, dan pasal 46 Undang-Undang ITE. Hukumannya mulai dari kurungan penjara sampai denda yang nilainya mencapai 1 miliar. Jangan sampai ya, kita harus dipenjara gara-gara iseng bikin stiker pakai muka orang.
4: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: Lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
1: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
2: Where everyone can be a rockstar. TRL, The Rockin' Life.

FM, this is your number one lifestyle and entertainment media, The Rocking Life Bar. Apa sih yang paling kamu tunggu, Rockstar, selama satu minggu? Mungkin yang paling kamu tunggu adalah Jumat malam, karena kamu bisa menikmati dan menyambut weekend dengan lebih menyenangkan. Bisa nih, dari Jumat 17 Juli 2026 dari jam 6 sore ke Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort. Lebih tepatnya ke Toya Beach Bar, karena mereka punya Fate de la Musique. Jadi kita bisa melihat langsung perpaduan harmonis antara lifestyle dan juga culture-nya Perancis dengan kelezatan makanan ala Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort. Kamu bisa nikmati nih, banyak banget menu spesialnya. Ada Wagyu Beef Chicks yang dimasak dengan langsung kayak karena mereka punya live station fire pit, ada fresh oyster, ada beef chick rendang, kroket kanapis, dan juga masih banyak lagi. Semuanya bisa didapetin cukup dengan Rp550.000 plus-plus per orang. Dan kalau mau upgrade ke paket minuman spesial, jangan lupa nih, lebih gampang lagi. Kamu tinggal nambah Rp450.000 plus-plus. Ditambah lagi, sambil makan, kamu akan bisa ditemenin live DJ, live saxophone, water drums, dan juga fire dance. Jadi reservasi sekarang. Kamu boleh WhatsApp 0811-3830-5954. Sekali lagi 0811-3830-5954. Juga follow sosial medianya @sofitelbalinusa2. Sekali lagi.

0: Di tengah kesibukan kamu, kesehatan dan bentuk badan adalah dua hal yang paling wajib buat dijaga. Memang bukan hal gampang, tapi sekarang kita bisa dibantuin sama Louis and Friends Fitness. Gym sekaligus fitness center paling lengkap di Bali. Dengan fasilitas dan alat modern terupdate, mulai dari ruang ganti, locker, hair dryer, kolam renang, juga semua yang bikin kamu nyaman buat mulai gaya hidup aktif juga sehat sekarang. Selama bulan Juli, dapatkan promo 3 bulan membership hanya Rp1.500.000 dan promo 12 bulan membership cukup dengan Rp3.6 juta saja. Daftar sekarang buat hidup yang lebih baik, lebih sehat lagi. Datang langsung ke Louis and Friends Fitness di Jalan Bidadari nomor 99 Seminyak atau hubungi Anjar di 083-827-586-823. Atau hubungi Anjar di 083-827-586-823 dan follow sosial medianya di @louisandfriendsfitness. Sekali lagi di @louisandfriendsfitness.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
0: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu tuh Rockin' Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rockin' Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: Cuy, lo udah lihat videonya Tiara belum?
1: Tiara anak marketing yang baru masuk itu? Belum lagi. Video apaan emang?
0: Ya, VCS gitu deh.
1: Ah, mirip doang kali. Mana sini coba kirim gue.
2: Ya nggak gitu juga dong. Menyebarkan konten seksual milik orang lain tanpa persetujuan orangnya masuk kategori revenge porn. Menurut Undang-Undang ITE Pasal 45 Ayat 1, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan muatan yang melanggar kesusilaan bisa kena pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda maksimal 1 miliar rupiah. Mau dipenjara?
0: Dih, ya enggak lah.
2: Makanya, kita jangan ikut-ikutan. Korban revenge porn itu justru harus dilindungi. Ajak, lapor ke pihak berwenang, atau dampingi mereka ke lembaga bantuan untuk menjalani proses pemulihan.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

0: Lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
1: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
2: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

FM. This is your number one love style and entertainment media, The Rocking Like Bali. Dengar suaranya di sini Rockstar. Emang kebiasaan kalau kita udah mulai meriah dikit, pusing dikit gitu kan ya. Yang kita butuhkan adalah sesuatu yang tepat. Mau tempat makan yang tepat, hangout yang tepat, makanan yang tepat, minuman yang tepat, view yang tepat juga. Nah, jawabannya ada satu. Adriana Cucina and Bar di lantai 8 sama Samasta Village. Bayangin aja, semuanya tepat buat kita chill out di titik tertinggi di Samasta. Sambil kita nikmatin sunset sampai malam dengan ambience ala Meksiko yang nyenengin. Inspirasinya kalau kamu nongkrong di sana adalah karya dari Frida Kahlo, seniman Meksiko yang ikonik banget, yang alisnya nyatu tuh. Dan Adriana Cucina and Bar gak cuma nawarin sensasi makan dan minum, tapi juga experience selama berada di sana. Jadi kamu harus datang langsung, cobain, nikmatin makanan yang dikurasi sama Chef Gerardo Ramos. Dan juga minuman spesial dibikin sama mixologist sama bartender mereka yang pengalamannya udah luar biasa. Tentunya bisa foto-foto juga, kamu bisa nabung konten karena spot Instagramable-nya ada banyak. Dan Adriana Cucina and Bar itu mulai bukanya jam 4 sore untuk hari Kamis sampai Senin. Dari Senin sampai Kamis maksud saya. Nah, dan juga kalau dari Jumat sampai Minggu itu dari jam 11 siang, lebih awal. Bahkan kalau mau arrange acara spesial kamu juga bisa di sini. Jadi langsung aja cek di adrianabali.rooftop di Instagramnya. Sekali lagi @adrianabali.

0: myself.
1: Di tengah kesibukan kamu, kesehatan dan bentuk badan adalah dua hal yang paling wajib buat dijaga. Memang bukan hal gampang, tapi sekarang kita bisa dibantuin sama Louis and Friends Fitness. Gym sekaligus fitness center paling lengkap di Bali. Dengan fasilitas dan alat modern terupdate, mulai dari ruang ganti, locker, hair dryer, kolam renang, juga semua yang bikin kamu nyaman buat mulai gaya hidup aktif juga sehat sekarang. Selama bulan Juli, dapatkan promo 3 bulan membership hanya Rp1.500.000 dan promo 12 bulan membership cukup dengan Rp3.6 juta saja. Daftar sekarang buat hidup yang lebih baik, lebih sehat lagi. Datang langsung ke Louis and Friends Fitness di Jalan Bidadari nomor 99 Seminyak atau hubungi Anjar di 083-827-586-823. Atau hubungi Anjar di 083-827-586-823 dan follow sosial medianya di @louisandfriendsfitness. Sekali lagi di @louisandfriendsfitness. Friends Culture meets Beachfront Dining. Fat Dalam Music hadir di Toya Beach Bar and Grill at Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort. Jumat 17 Juli 2026 mulai jam 6 sore. Nikmati malam perpaduan cita rasa khas Prancis, hidangan premium, dan entertainment spektakuler dalam satu pengalaman. Cicipi menu spesial seperti Wagyu Beef Cheeks dari Live Fire Pit, Fresh Oyster, Beef Cheek Rendang Kroket Kanapis, juga banyak sajian eksklusif lainnya. Semua bisa dinikmati dengan Rp550.000 plus-plus per orang dengan pilihan upgrade paket minuman spesial seharga Rp450.000 plus-plus. Jangan lewatkan juga penampilan live DJ, live saxophone, water drums, dan fire dance. Reservasi sekarang melalui WhatsApp di 0811-3830-5954 dan follow Instagram @sofitelbalinusa2 untuk informasi selengkapnya. Sekali lagi, @sofitelbalinusa2.
2: This is TRL, the rockin' life. TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: Lo perhatiin Putri gak sebelum belakangan ini? Rasa ada yang aneh gak?
1: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Enggak seramai biasanya.
0: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adeknya dibawa kabur sama pacarnya.
1: Kasian sih. Kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
0: Di, emangnya dia gila?
2: Stop! Menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru, mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi, jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: Lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.

0: tidak bayangin loh, mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
1: Where everyone can be a rock star. TRL, The Rockin' Life. What did she say?

0: Udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
2: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.

0: tinggal kamu DM ke @girlwalkinglife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @girlwalkinglife.bali sekarang juga.
1: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

bike di Jimbaran yang lokasinya ada di lantai 8 sama Star Lifestyle Village. Di sini, kamu bisa menikmati pemandangan dari titik tertinggi di Samasta sambil bersantai ditemani sunset yang berubah jadi city lights pas malam. Ambience-nya terinspirasi dari karya seniman ikonik Meksiko Frida Kahlo, jadi setiap sudutnya terasa penuh karakter dan cocok buat foto Instagramable. Bukan cuma suasananya yang seru, menu makanannya juga dikurasi langsung Chef Gerardo Ramos, ditemani pilihan signature cocktail racikan experienced mixologist dan juga bartender yang siap melengkapi pengalaman kamu. Adriana

0: dinner, mau bikin acara spesial juga bisa. Cek info lengkapnya dan reservasi sekarang. Follow Instagram mereka di @adrianabali.rooftop. Sekali lagi @adrianabali.rooftop.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: Where everyone can be a rock star. TRL, The Rockin' Life.

0: go down over time.
1: Eh, cuy, kirimin gue stiker jorok lo dong. Mau gue kirim ke teman-teman gue nih.
2: Yang mana? Ini bukan.
1: Nah, yoi, parah lo. Kirim sini buruan.
2: Eh, gue juga ada stiker bos baru kita. Mau gak lo?
1: Hah, serius? Wah, gokil lo emang. Mana kirim sini? Lumayan, bisa dipakai di grup yang gak ada dia.
3: Kirim-kiriman stiker emang bikin chat di WhatsApp makin seru. Tapi hati-hati ya, kalau yang dipakai adalah wajah orang yang dijadikan stiker tanpa izin, itu sudah dikategorikan perbuatan tidak menyenangkan. Ada beberapa pasal yang bisa menjerat kamu secara hukum, seperti pasal 335 KUHP, pasal 378 KUHP, hingga pasal 45 ayat 1, dan pasal 46 Undang-Undang ITE. Hukumannya mulai dari kurungan penjara sampai denda yang nilainya mencapai 1 miliar. Jangan sampai ya, kita harus dipenjara gara-gara iseng bikin stiker pakai muka orang.
4: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

0: Culture meets Beachfront Dining. Fat Dalam Music hadir di Toya Beach Bar and Grill at Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort. Jumat 17 Juli 2026 mulai jam 6 sore. Nikmati malam perpaduan cita rasa khas Prancis, hidangan premium, dan entertainment spektakuler dalam satu pengalaman. Cicipi menu spesial seperti Wagyu Beef Cheeks dari Live Fire Pit, Fresh Oyster, Beef Cheek Rendang Kroket Kanapis, juga banyak sajian eksklusif lainnya. Semua bisa dinikmati dengan Rp550.000 plus-plus per orang dengan pilihan upgrade paket minuman spesial seharga Rp450.000 plus-plus. Jangan lewatkan juga penampilan live DJ, live saxophone, water drums, dan fire dance. Reservasi sekarang melalui WhatsApp di 0811-3830-5954 dan follow Instagram at Sofitel Bali Nusa Dua untuk informasi selengkapnya. Sekali lagi at Sofitel Bali Nusa Dua.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
0: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: This is TRL. The Rockin' Life. Rockin' you all day long.

0: you need is that one perfect song.
1: On that perfect drive.
0: Graph and Jive continues right after this.
2: Di tengah kesibukan kamu, kesehatan dan bentuk badan adalah dua hal yang paling wajib buat dijaga. Memang bukan hal gampang, tapi sekarang kita bisa dibantuin sama Louis and Friends Fitness. Gym sekaligus fitness center paling lengkap di Bali. Dengan fasilitas dan alat modern terupdate, mulai dari ruang ganti, locker, hair dryer, kolam renang, juga semua yang bikin kamu nyaman buat mulai gaya hidup aktif juga sehat sekarang. Selama bulan Juli, dapatkan promo 3 bulan membership hanya Rp1.500.000 dan promo 12 bulan membership cukup dengan Rp3.6 juta saja. Daftar sekarang buat hidup yang lebih baik, lebih sehat lagi. Datang langsung ke Louis and Friends Fitness di Jalan Bidadari nomor 99 Seminyak atau hubungi Anjar di 083-827-586-823. Atau hubungi Anjar di 083-827-586-823 dan follow sosial medianya di @LouisandFriendsFitness. Sekali lagi di @LouisandFriendsFitness.
3: Waktu libur sudah ada, tapi tempat tujuannya yang belum pasti di mana? Jawabannya ya Hard Rock Hotel Bali. Hard Rock Hotel Bali memberikan pengalaman menginap yang memorable bersama keluarga, ramah anak, dan fasilitasnya lengkap banget. Nikmati harga terbaik menginap dan dapatkan kredit hotel Rp300.000 per kamar per malam. Dapat ditukarkan di outlet Hard Rock Hotel Bali seperti Stars Diner, Splash Bistro, Rock Spa, maupun Boombox Recording Studio. Dengan pemesanan online melalui website hotel.hardrock.com/bali. Informasi lebih lengkap hubungi 0361-761-869 atau email di bookings.hardrockhotels.net. Jangan lupa follow Instagram mereka di @hardrockbali, sekali lagi @hardrockbali. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
4: This is TRL, the rockin' life. TRL, rockin' you all day long.
5: All day long.

0: Lo tau ini kan?
1: Udah tau.
0: Kalau ini?
1: Udah basi.
2: Update dong di What's Trending.
3: Kali ini kita akan ngomongin pelatih timnas Spanyol, Luis de la Fuente, yang belum mulai aja pertandingannya. Dia udah bilang kalau Prancis adalah lawan yang punya derajat tinggi dalam sepak bola. Jadi sebelum pertandingan nanti pagi nih ya, si Luis de la Fuente dia bilang dia gak mau kayak terlena gitu. Karena Prancis

0: Prancis selama ini dua kali bertemu Spanyol dalam berapa ya berarti? Dalam hitungannya 4 tahun terakhir tidak terkalahkan. Apakah nanti juga Prancis tidak terkalahkan? Ya, kita lihat aja dulu ya. This is the reward and for the rockin' life Bali, what's trend?
1: Driving you home and jiving you up. It's Drive and Jive only on The Rockin' Life.

0: Sometimes all you need is that one perfect song
1: on that perfect drive.
0: Grab and Jive continues right after this.
2: French culture meets beachfront dining. Fat Dalam Music hadir di Toya Beach Bar and Grill at Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort. Jumat 17 Juli 2026 mulai jam 6 sore. Nikmati malam perpaduan cita rasa khas Prancis, hidangan premium, dan entertainment spektakuler dalam satu pengalaman. Cicipi menu spesial seperti Wagyu Beef Cheeks dari Live Fire Pit, Fresh Oyster, Beef Cheek Rendang Kroket Kanapis, juga banyak sajian eksklusif lainnya. Semua bisa dinikmati dengan Rp550.000 plus-plus per orang dengan pilihan upgrade paket minuman spesial seharga Rp450.000 plus-plus. Jangan lewatkan juga penampilan live DJ, live saxophone, water drums, dan fire dance. Reservasi sekarang melalui WhatsApp di 0811-3830-5954 dan follow Instagram @sofitelbalinusa2 untuk informasi selengkapnya. Sekali lagi @sofitelbalinusa2.
3: Wah, udah parah sih ini.
4: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
3: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
4: Lah, abang bukan ahlinya.
3: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
2: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu tuh Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
5: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

Masih nemenin kamu di sini sampai di jam 8 malam nanti. Nah, udah waktunya buat kita ngeramal-ramal nih Rockstar, ya kan? Lo boleh percaya, boleh enggak. Kalau bagus boleh percaya, kalau enggak ya ya udahlah gitu kan ya. Kali ini yang kita ramal adalah Sio Kuda. Jadi energi minggu ini mendukung Sio Kuda untuk ngambil inisiatif. Kesempatan baru bisa datang dari obrolan santai, koneksi lama, atau kerjaan yang sebelumnya tertunda. Semangat kamu lagi tinggi, tapi tantangannya juga besar gitu kan ya. Tetap jaga fokus biar gak ngerjain terlalu banyak hal sekaligus. Minggu ini cukup menjanjikan buat nunjukin kemampuan kamu, dan ide kreatif lebih gampang diterima. Keuangannya stabil, tapi ada kemungkinan pengeluaran mendadak untuk kebutuhan keluarga, kendaraan, atau peralatan kerja. Sebaiknya tunda dulu beli barang yang cuma didorong sama keinginan sesaat. Ya kan, kamu akan ketemu juga nanti orang yang punya minat dan hobi sama, dan ini akan jadi hubungan yang cukup serius. Tapi kalau udah punya pasangan, jangan nganggep pasangan kamu tuh udah paham apa yang kita pikirin. Ya, komunikasilah intinya. Dan kesehatan, jadwal padat jadi kurang istirahat. Perhatiin kualitas tidur, ya kan? Tidur mungkin cuma malam, siangnya enggak. Yang penting berkualitas. Jangan terlalu sering lewatin waktu makan, karena

0: This is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Deras Wardana masih nemenin kamu rockstar seperti biasa, ya kan? Udah jam segini, waktunya buat kita mesin waktu. Kita balik dulu yuk.
1: Let's bring back your best memories with Rolex.

dengar banyak orang yang ngerasa lagu ini lebih cocok dibawain sendiri sama John Legend karena karakter vokalnya lebih emosional gitu, lebih intim katanya. Dan John Legend sendiri bilang, enggak, lagu ini enggak ada hubungannya sama kehidupan pribadi, dan dia kayak sebenarnya cuma terinspirasi dari orang-orang sekitar aja. Tapi pengalaman orang tuanya yang menikah dan bercerai dua kali adalah salah satu referensi emosional dalam penulisannya. Luar biasa. Dan lagu ini juga masuk sebagai nominee di beberapa kategori Song of the Year di Grammy Awards dan juga Best Male R&B Vocal Performance. Terus juga album ini, albumnya Get Lifted ini masuk ke statusnya platinum. Terus dia menangin 3 Grammy buat albumnya termasuk Best New Artist dan juga Best R&B Album. Langsung aja kita dengerin yuk. Ini dia John Legend dengan Ordinary.

0: Cuy, lu udah lihat videonya Tiara belum?
1: Tiara? Tiara anak marketing yang baru masuk itu? Belum lagi. Video apaan emang?
0: Ya VCS gitu deh.
1: Ah, mirip doang kali. Mana sini coba kirim gue.
2: Ya nggak gitu juga dong. Menyebarkan konten seksual milik orang lain tanpa persetujuan orangnya masuk kategori revenge porn. Menurut Undang-Undang ITE Pasal 45 Ayat 1, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa

0: Indonesia di Deras Wardene. Dan masih saya nemenin sampai di jam 8 malam nanti, ya kan? Kita mau ngomongin sesuatu yang serius tapi enggak serius-serius banget di sini.
1: Pengen dengerin lagu apa sih? Ganti-ganti terus. Sini deh, kasih tahu di Afternoon Booster.
0: Ya kan, kita bahas kali ini adalah soal suara berisik, Rockstar. Pernah gak sih kamu mau tidur, terus tiba-tiba kayak terlalu sepi nih? Kayak gak bisa tidur nih. Padahal beberapa orang tuh memilih buat tempat yang sepi gitu biar bisa tidur. Dan mereka bilangnya kayak kalau terlalu sunyi itu gak bisa tidur gitu kan ya. Pernah gak sih kamu ngalamin hal seperti ini? Itu yang namanya white noise. Sebelum kita bahas lebih banyak si white noise ini, jadi jawab dulu ya pertanyaan saya. Kalau tidur, kamu tuh harus ada sesuatu yang bunyi-bunyi, atau malah harus totally silent? Kasih tahu kita lewat WhatsApp 0811-3807-878 atau 750205, kamu boleh telepon atau sosial media kita TRL_Bali dan juga TheRockinLife.Bali. Silakan.

0: Berita Baru. This is your number one love silent entertainment media, The Rockin' Life Valley. Kamu pernah dengar soal white noise? Seperti yang saya bilang tadi, jadi emang gak semua orang tuh bisa tidur dengan silent gitu kan ya. Nah, white noise sendiri penjabarannya, ini menurut Urban Dictionary adalah suara yang mengandung semua frekuensi yang bisa didengar manusia dengan intensitas yang relatif sama. Jadi karena semuanya frekuensinya hadir bareng, suara ini terdengar seperti sesuatu konstan yang nutupin suara lain. Jadi kayak kipas angin, AC, atau radio yang gak ada sinyalnya, cuman gitu doang. Hair dryer, mesin pesawat, dan ternyata white noise ini ternyata bisa mengganggu sekaligus membantu kita. Jadi dibilang otak kita tuh kalau kita dengerin white noise, kalau kita dengerin suara yang konstan gitu kan ya, itu malah bisa membantu kita berkonsentrasi. Dibandingin kalau kita bising gitu di sekeliling kita, ada orang ngobrol, klakson, notifikasi handphone, otak kita akan gampang terdistraksi. Secara manfaat, white noise ini kata yang pertama ningkatin fokus. Terus yang kedua, kayak ngebantu tidur karena white noise ini bisa nutupin suara mendadak kayak pintu ditutup, kendaraan lewat, gonggongan anjing gitu kan ya. Bahkan beberapa bayi pun dibilang lebih gampang tidur pas dengerin white noise karena ini suaranya menyerupai lingkungan alami waktu mereka dalam kandungan. Wow, luar biasa ya. Dan di lingkungan bising kayak di kantor atau open office lah, white noise ini sering dipakai buat ngurangin gangguan percakapan antar orang. Nah, kalau kamu gimana? Kalau kamu tidur, itu harus benar-benar silent atau harus ada suara-suara kayak suara TV lah, suara AC, suara kipas angin. Coba kasih tahu kita deh. Boleh di therockinlife.bali, kita udah bikin question box-nya di sana, atau kamu boleh WhatsApp 0811-3807-878 atau telepon 750-205. Boleh sharing sama kita. Yuk.
1: Driving you home and jiving you up. It's Drive and Jive only on The Rockin' Life.

0: it is that one perfect song
1: on that perfect drive.
0: Drive and Jive continues right after this.
2: French culture meets beachfront dining. Fat Dalam Music hadir di Toya Beach Bar and Grill at Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort. Jumat 17 Juli 2026 mulai jam 6 sore. Nikmati malam perpaduan cita rasa khas Prancis, hidangan premium, dan entertainment spektakuler dalam satu pengalaman. Cicipi menu spesial seperti Wagyu Beef Cheeks dari Live Fire Pit, Fresh Oyster, Beef Cheek Rendang Kroket Canapés, juga banyak sajian eksklusif lainnya. Semua bisa dinikmati dengan Rp550.000 plus-plus per orang dengan pilihan upgrade paket minuman spesial seharga Rp450.000 plus-plus. Jangan lewatkan juga penampilan live DJ, live saxophone, water drums, dan fire dance. Reservasi sekarang melalui WhatsApp di 0811-3830-5954 dan follow Instagram @sofitelbalinusa2 untuk informasi selengkapnya. Sekali lagi @sofitelbalinusa2.
3: Wah, udah parah sih ini.
4: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
3: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
4: Lah, abang bukan ahlinya.
3: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
2: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rock and Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rock and Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
5: Where everyone can be a rock star. TRL, The Rockin' Life.

0: Yang favorit
1: 7,8 FM, this is your number one love talent entertainment media, The Rockin' Life Bali, where everyone is a rockstar. Dan Suwardana masih nemenin kamu rockstar sampai jam 8 malam. Kita masih di Drive and Jive, kita masih bareng sama operator Gustu, kita masih di Prisik. Gak sih, kalau kita masih ngomongin white noise ya, walaupun terkenal white noise ini gak selalu efektif katanya. Suara-suara berisik yang konstan ini, sebagian orang justru ngerasa susah buat konsentrasi, terus bikin kayak ngerasa keganggu gitu, dan lebih nyaman kerja dalam keheningan atau pilihannya dengerin musik. Nah, efeknya sendiri gantung sama preferensi pribadi, jenis kerjaan, atau keadaan lingkungan. Dan pilihannya tuh ada tiga ternyata, ada white noise, ada pink noise, ada brown noise. Jadi white noise ini semua frekuensi yang intensitasnya sama, kayak suara desisan gitu, kayak tss, gitu, atau kayak suara kipas angin. Kecuali kipas angin lo atau AC lo kayak ketok-ketok-ketok-ketok, nah itu mah berisik ya. Nah, terus ada pink noise, frekuensi tinggi yang lebih lembut. Jadi kalau kedengarannya alami, kayak hujan, suara angin gitu kan ya. Dan kalau suara brown noise ini adalah frekuensi rendah yang lebih dominan, hasilkan suara dalam, kayak mungkin lo pernah staycation di villa gitu atau di hotel yang dekat pantai, suara ombak atau pas lagi musim hujan, suara petir tapi yang jauh gitu, masih yang duduk-duduk doang. Nah, belakangan pink noise dan brown noise juga populer karena orang anggap keduanya lebih nyaman didengar dibandingin white noise. Bahkan ada faktanya nih, white noise tuh udah dipakai di rumah sakit, di kantor, dan di laboratorium penelitian tidur selama puluhan tahun. Dan bahkan banyak aplikasi atau kayak media-media gitulah kita bilang, mereka menyediakan pilihan white noise, pink noise, sampai brown noise. Walaupun gak ada bukti kalau white noise ini meningkatkan kecerdasan, manfaat utamanya sebenarnya cuman membantu kita berkonsentrasi dan ngurangin gangguan suara. Boleh nih. Nah, kasih tahu kita deh preferensi kamu. Kamu lebih suka tidur tuh ada suara-suara, atau kamu tidurnya totally silent? Kasih tahu kita. WhatsApp 0811-3807-878, telepon 750205, dan juga mention The Rockin' Life Bali.
2: Driving you home and jiving you out. It's Drive and Jive only on The Rockin' Life.

0: We're just friends. So don't go
1: look at me with 87.8 FM, this is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Udah di ujung kita ngomongin white noise. Kalau kamu nih ya, kalau kita ngomongin white noise ya, emang kadang kalau kita tidur tuh kalau sendirian terlalu apa ya, terlalu silent, kita suka kaget-kagetan kan. Emang harus ada suara-suara yang menemani kita tidur. Tapi bukan suara ngorok juga sih. Temen lu di sebelah tidur ngorok, terus tiba-tiba ada temen yang tidurnya kentutan. Ini maaf-maaf ya. Terus ada juga orang yang bahkan handphonenya dipakai buat nemenin, isinya debat. Wah beda.
2: Driving you home and jiving you up. It's Drive and Jive

FM, this is your number one lifestyle line entertainment media, The Rockin' Life Bali. Kita masih nemenin kamu Rockstar dan Suardana, Profesor Gustu sampai jam 8 malam. Dan nih kalau kita ngeliatin soal teman-teman kita gitu kan, pada kosmetik, pada beli skincare gitu kan ya. Ada satu artikel dari CNNIndonesia.com. Jadi sepanjang semester pertama 2026, Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM sudah menemukan peredaran kosmetik ilegal dengan nilai ekonomi main banyak nih, 35,8 miliar. Dan angka ini dibandingin periode yang sama tahun lalu itu 10 kali lipatnya. Tahun lalu tuh cuman ketemu 3,5 miliar. Dan temuan ini menunjukkan kalau tren belanja produk kecantikan tuh makin tinggi katanya. Banyaknya kosmetik ilegal, terutama disebutinnya kalau menurut kepala BPOM Taruna Ikrar itu bilang sekarang banyak banget di e-commerce dan di sosial media orang-orang ini jualan produk yang tidak memenuhi ketentuan. Ada yang pakai bahan berbahaya, ada yang ilegal, ada yang datang dari luar negeri terus langsung dijual.

0: you need is that one perfect song.
1: On that perfect drive.
0: Drive and Jive continues right after this.
2: Datang dan saksikan penampilan live band di Center Stage Hard Rock Hotel Bali yang memainkan lagu Top 40, rock, classic rock, sampai pop, spesial buat Hard Rockers. Nikmati penampilan live bandnya setiap hari mulai jam 9 malam, ditemani minuman spesial yang disiapkan Bar Rocker dengan harga mulai dari Rp79.000 saja. Jangan sampai nggak datang, kapan lagi bisa nongkrong, ngobrol, dan menikmati live band super keren kalau bukan di Center Stage Hard Rock Hotel Bali. Info lengkap direct message ke Instagram at Hard Rock Bali atau telepon 761-869, sekali lagi 761-869. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
3: Wah, udah parah sih ini.
4: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
3: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
4: Lah, abang bukan ahlinya.
3: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu tuh Rockin' Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rockin' Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
5: Where everyone can be a rockstar. TRL. The Rockin' Life.

is your number one love style and entertainment media, The Rockin' Life Bali. There's Warden ya, masih nemenin kamu rockstar sampai di jam 8 malam nanti. Di tengah kesibukan, di tengah banyaknya tekanan kata orang-orang ya kan, di bulan Juli ini udah mulai target-target baru sampai akhir tahun udah mulai dibuka nih sekarang. Makanya kita juga udah harus membuka kacamata kita, terus beralih ke makanan enak ya kan, makanan enak, entertainment seru, ada fat dalam musik. Di Jumat 17 Juli 2026 dari jam 6 sore di Toya Beach Bar and Grill di Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort. Kamu bisa lihat langsung harmonisnya lifestyle dan juga culture Prancis dengan kelezatan makanan ala Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort. Dan kamu bisa nikmatin banyak banget menu spesialnya. Ada Wagyu Beef Cheeks yang dimasak di live station fire pit. Kemudian ada fresh oyster, ada beef cheek rendang, kroket kanapis, dan masih banyak lagi. Semuanya bisa kamu dapetin nih

0: Goldberg dan juga Elijah. Jadi Elijah ini diperanin sama Paul Walter Hauser. Mereka berperan sebagai dua eksekutif pemasaran alias sales yang berhasil banget mengajukan ide nyeleneh, di mana menjadikan merek kondom sebagai sponsor piala resmi Piala Dunia. Wow. Gak disangka proposal kontroversial itu justru diterima dan bikin mereka berangkat ke Brazil dari Amerika buat ngerayain kemenangan ini. Tapi pestanya mereka itu berubah jadi bencana. Karena dalam keadaan tidak sadar alias dalam pengaruh alkohol, keduanya bikin skandal internasional yang bikin mereka jadi musuh publik. Dikejar sama supporter yang marah, dikejar sama kelompok kriminal, terus diuber-uber sama pejabat. Sampai Brett dan Elijah harus bertahan hidup di Brazil di tengah kekacauan sambil mencari cara buat bersihin nama mereka dan berusaha buat pulang ke Amerika. Absurd iya, action ada, humor ada lah ya kan, komedi-komedi dewasa udah pasti ada. Dan ini Bolsop udah bisa kamu tonton sekarang di
1: This is TRL, The Rockin' Life. TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: di tengah kesibukan kamu, kesehatan dan bentuk badan adalah dua hal yang paling wajib buat dijaga. Memang bukan hal gampang, tapi sekarang kita bisa dibantuin sama Louis and Friends Fitness. Gym sekaligus fitness center paling lengkap di Bali. Dengan fasilitas dan alat modern terupdate, mulai dari ruang ganti, locker, hair dryer, kolam renang, juga semua yang bikin kamu nyaman buat mulai gaya hidup aktif juga sehat sekarang. Selama bulan Juli, dapatkan promo 3 bulan membership hanya Rp1.500.000 dan promo 12 bulan membership cukup dengan Rp3.6 juta saja. Daftar sekarang buat hidup yang lebih baik, lebih sehat lagi. Datang langsung ke Louis and Friends Fitness di Jalan Bidadari nomor 99 Seminyak atau hubungi Anjar di 083-827-586-823. Atau hubungi Anjar di 083-827-586-823 dan follow sosial medianya di @louisandfriendsfitness. Sekali lagi di @louisandfriendsfitness.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
0: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu tuh Rockin' Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rockin' Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: cuy, kirimin gue stiker jorok lo dong. Mau gue kirim ke teman-teman gue nih.
1: Yang mana? Ini bukan?
0: Nah, yoi, parah lo. Kirim sini buruan.
1: Gue juga ada stiker bos baru kita. Mau gak lo?
0: Hah, serius? Wah, gokil lo emang. Mana kirim sini? Lumayan, bisa dipakai di grup yang gak ada dia.
2: Kirim-kiriman stiker emang bikin chat di WhatsApp makin seru. Tapi hati-hati ya, kalau yang dipakai adalah wajah orang yang dijadikan stiker tanpa izin, itu sudah dikategorikan perbuatan tidak menyenangkan. Ada beberapa pasal yang bisa menjerat kamu secara hukum, seperti pasal 335 KUHP, pasal 378 KUHP, hingga pasal 45 ayat 1, dan pasal 46 Undang-Undang ITE. Hukumannya mulai dari kurungan penjara sampai denda yang nilainya mencapai 1 miliar. Jangan sampai ya, kita harus dipenjara gara-gara iseng bikin stiker pakai muka orang.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

0: Dance Culture meets Beachfront Dining. Fat Dalam Music hadir di Toya Beach Bar and Grill at Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort. Jumat 17 Juli 2026 mulai jam 6 sore. Nikmati malam perpaduan cita rasa khas Prancis, hidangan premium, dan entertainment spektakuler dalam satu pengalaman. Cicipi menu spesial seperti Wagyu Beef Cheeks dari Live Fire Pit, Fresh Oyster, Beef Cheek Rendang Kroket Kanapis, juga banyak sajian eksklusif lainnya. Semua bisa dinikmati dengan Rp550.000 plus-plus per orang dengan pilihan upgrade paket minuman spesial seharga Rp450.000 plus-plus. Jangan lewatkan juga penampilan live DJ, live saxophone, water drums, dan fire dance. Reservasi sekarang melalui WhatsApp di 0811-3830-5954 dan follow Instagram @sofitelbalinusa2 untuk informasi selengkapnya. Sekali lagi, @sofitelbalinusa2.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
0: Kalau ahlinya buat bantu usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: Dance Culture meets Beachfront Dining. Fat Dalam Music hadir di Toya Beach Bar and Grill at Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort. Jumat 17 Juli 2026 mulai jam 6 sore. Nikmati malam perpaduan cita rasa khas Prancis, hidangan premium, dan entertainment spektakuler dalam satu pengalaman. Cicipi menu spesial seperti Wagyu Beef Cheeks dari Live Fire Pit, Fresh Oyster, Beef Cheek Rendang Kroket Kanapis, juga banyak sajian eksklusif lainnya. Semua bisa dinikmati dengan Rp550.000 plus-plus per orang dengan pilihan upgrade paket minuman spesial seharga Rp450.000 plus-plus. Jangan lewatkan juga penampilan live DJ, live saxophone, water drums, dan fire dance. Reservasi sekarang melalui WhatsApp di 0811-3830-5954 dan follow Instagram at Sofitel Bali Nusa Dua untuk informasi selengkapnya. Sekali lagi at Sofitel Bali Nusa Dua.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
0: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: Lo perhatiin Putri gak sebelum belakangan ini? Rasa ada yang aneh gak?
1: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Gak seramai biasanya.
0: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adeknya dibawa kabur sama pacarnya.
1: Kasian sih. Kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
0: Di, emangnya dia gila?
2: Stop! Menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru, mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif. Karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita, yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi, jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: Lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.

0: semua. Tinggal kamu DM ke @thewalkinglife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @thewalkinglife.bali sekarang juga.
1: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: Lo perhatiin Putri gak sebelum belakangan ini? Rasa ada yang aneh gak?
1: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Gak seramai biasanya.
0: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adeknya dibawa kabur sama pacarnya.
1: Kasian sih. Kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
0: Di, emangnya dia gila?
2: Stop! Menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru, mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif. Karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita, yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi, jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: Udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat ganti usaha kamu, itu The Rock and Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rock and Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: Where everyone can be a rockstar. TRL, The Rockin' Life.

0: namanya.
1: Apa tuh, apa tuh?
0: Ra. Ra ra ra ra. Bu.
1: Bu bu bu bu. Rabu apa ya? Enggak tahu deh, gua bingung buat singkatan-singkatan gitu, Rockstar.
0: Memang enggak bisa.
1: Yuyu aja.
0: Kayaknya enggak bisa ya, Rockstar. Pinginnya tuh kayak jadi orang yang pintar, cerdas, cermat, ternyata tidak bisa.

0: masih bisa ikutan bareng sama kita Rockstar.
1: Yep.
0: Lagu ataupun mungkin kamu sharing-sharing pengalaman kamu di pagi hari ini. Apalagi kan terlebih masih pagi-pagi nih.
1: Yes.
0: Pasti pada baru berangkat kerja.
1: Mm-mm.
0: Atau mungkin kamu baru menuju siap-siap nih menuju tempat kerja. Ya udah gak apa-apa Rockstar. Pastinya kamu akan ditemenin bareng kita di GMAR. Good morning, happy Rockstar.
1: Rockstar.

music finds you. T-R-L. Where everyone can be a rock star.

0: Give your day a fantastic head start with GMHR. With GMHR will continue right after this.
1: French culture meets beachfront dining. Fact dalam musik hadir di Toya Beach Bar and Grill at Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort. Jumat 17 Juli 2026 mulai jam 6 sore. Nikmati malam perpaduan cita rasa khas Prancis, hidangan premium, dan entertainment spektakuler dalam satu pengalaman. Cicipi menu spesial seperti Wagyu Beef Cheeks dari Live Fire Pit, Fresh Oyster, Beef Cheek Rendang Kroket Kanapis, juga banyak sajian eksklusif lainnya. Semua bisa dinikmati dengan Rp550.000 plus-plus per orang dengan pilihan upgrade paket minuman spesial seharga Rp450.000 plus-plus. Jangan lewatkan juga penampilan live DJ, live saxophone, water drums, dan fire dance. Reservasi sekarang melalui WhatsApp di 0811-3830-5954 dan follow Instagram @sofitelbalinusa2 untuk informasi selengkapnya. Sekali lagi @sofitelbalinusa2.
2: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
3: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
2: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
3: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
2: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness, banyak deh. Banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
3: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangan ke

0: Cuy, lo udah lihat videonya Tiara belum?
1: Tiara? Tiara anak marketing yang baru masuk itu? Belum lagi. Video apaan emang?
0: Ya VCS gitu deh.
1: Ah, mirip doang kali. Mana sini coba kirim gue.
2: Ya nggak gitu juga dong. Menyebarkan konten seksual milik orang lain tanpa persetujuan orangnya masuk kategori revenge porn. Menurut Undang-Undang ITE pasal 45 ayat 1, dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan muatan yang melanggar kesusilaan bisa kena pidana penjara

0: Rupiah mau di penjara?
1: Dih, ya enggak lah.
0: Makanya kita jangan ikut-ikutan. Korban revenge porn itu justru harus dilindungi. Ajak, lapor ke pihak berwenang atau dampingi mereka ke lembaga bantuan untuk menjalani proses pemulihan.
2: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

0: lintas adalah Zendaya yang baru aja menceritakan pengalamannya yang sempat mengalami mulut membeku karena cuaca ekstrim saat menjalani syuting film terbarunya yang judulnya The Odyssey.
1: Oh iya.
0: Pasti lu tahu Rockstar yang film horor itu kan?
1: Kok horor sih, ya? Bapak?
0: Oh,
1: ini bukan horor.
0: Oh, tapi.
1: Ini tuh film diangkat dari kisah salah satu raja di Yunani. Jadi perjalanan dia tuh ketemu dewa-dewa Yunani.
0: Oh gitu. Gua kira karena dia serem, gua kira film horor.
1: Bukan, tapi karena tempat mereka syuting itu kan di Irlandia tuh. Jadi cuacanya tuh dingin
0: ya,
1: jadi buat
0: gitu ya.
1: Dan kamu tahu hari ini kan pas tanggal 15 hari Rabu. Pertama ini adalah premier film Odyssey di Indonesia. Jadi lagi ramai banget, jadi kayak pas banget nih Rockstar.
0: Pas banget ya.
1: Dan pastinya Rockstar, pengalaman yang terjadi sama Zendaya itu terjadi di Islandia ketika Zendaya harus memerankan karakter jadi Dewi Yunani bernama Athena.
0: Oh, Dewi Athena.
1: Cantik kali nama dia, cantik ya kan, wah kan. Terus walaupun sempat gugup dan kesulitan mengucapkan dialog karena suhu yang sangat dingin, tapi Zendaya tetap, ya Zendaya is always Zendaya ya, selalu memberikan 110-nya dia. Bahkan dia sampai menerima pujian dari sutradara Christopher Nolan yang menyebut actingnya selalu perfect.
0: Yes. Pastilah ya, siapa yang gak tau Zendaya, Rockstar actingnya udah gak mungkin perlu diraguin lagi.
1: Yes.
0: Ya sudah Rockstarnya, mari kita nonton bareng-bareng deh nanti di Odyssey ya.
2: GMHR, only on The Rockin' Life.

0: Today, a fantastic head start with GMHR. GMHR will continue right after this.
1: Datang dan saksikan penampilan live band di Center Stage Hard Rock Hotel Bali yang memainkan lagu Top 40, rock, classic rock, sampai pop, spesial buat Hard Rockers. Nikmati penampilan live bandnya setiap hari mulai jam 9 malam ditemani minuman spesial yang disiapkan Bar Rocker dengan harga mulai dari Rp79.000 saja. Jangan sampai nggak datang. Kapan lagi bisa nongkrong, ngobrol, dan menikmati live band super keren kalau bukan di Center Stage Hard Rock Hotel Bali. Info lengkap direct message ke Instagram at Hard Rock Bali atau telepon 761-869. Sekali lagi, 761-869. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
2: Wah, udah parah sih ini.
3: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
2: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
3: Lah, abang bukan ahlinya.
2: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rock & Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rock & Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
4: This is TRL. The Rockin' Life. Rockin' you all day long.

0: Ini kayaknya lagu lagunya
1: pasangan.
0: Iya, gitu ya. Ini pas banget buat kamu yang mungkin lagi nyari, ada nggak ya rekomendasi lagu baru yang aku lagi di momen kayak gini, ini nih.
1: Yes, ini pas banget pasti untuk lo rockstar. Jadi tanpa lama-lama lagi langsung aja deh kita puterin ya. This is Josh Baker featuring Poppy Bascom with
0: My Place.